0: baidi dinini shalkama pandawa jeung dinini shalkama topic naraglainai eba dinini kokbumangkha chirairok omor shokshok yawono khoroksa victims aggression ungmani eba physical harassment khlaijakmani abnoto yei jeung tini shalainai jehetu tini international day of innocent children victims of aggression ni shal haike jeung tini ni ot chalo amonotino shalainai children victims of aggression chirairok je umor shoksho gyawo brokno brokni mentality brokni physically harassment emotional aborok notoi je suffer khlai dongnai tangi omohaki ching chirai rokno baksha baksha chirai rokno sang nogo family ni hoite eba kebangma chirai rokno chung amoni bagai kochok jak nuk jago eba lekha shring thani rogo tei nok nukhung rogo kebangma mentally pressure rokni bagai borok victims klai jago eba brokno shatok jak mani hai okokno notoi ching tini shalai nei Shung chanani tangkankai chirairok chini thinang borokno sung kahamkai naikolani nangnai borok se sini thinang ni chati ni manu hayada hake ching borokno omohai mentality physically emotional chung borokno shatok mani eba borokno sung pressure mani eba borokno sung kabangma thairogo eba kabangma sung chaya khlaimani shamung rokno sung bhaike katiri donnai eba bhaike chung omohai chirai rokno kasunani chung abonotoino shalainai tinini tofigo norokto mungno knai tongkhangke abonotoino chung chalainai tangai chung chirai rokno chini thinangni chatino chung omohai khlainani eba chung bhaike mathaknani kobangma haste kobangma state rokno obohainogo chirai rokno sung use khlaijakmani chirai rokni bagai sung kobangma shamung sitra obobai eba kobangma borok chai rokni yago khlaiei chung obohai chirai rok jora jora wo kobangma podre pod hamya lama wo thangpaiyo eba brokni mentality pressure khlaimani bagai borok kubuni thai hamya sidra rogo klai thango abrokno sung kateri tonnani bagai kobangma klai thai chini samung paide abono tuino chung tini shalai nei nro chai mankana shabokok dogutong kreng nai gena hello
1: hello
0: funka ham
1: nangula ka tin nilmuni
0: ei shadi ta khub
1: nao Kau kau
0: bila rengka?
1: Abu yang orang kau cuma hingga.
0: Awal.
1: Aku yang jadi kau lah, bukan kena jangan sembilan kali bodoh bodoh. Macam tu bila ni nampak ya, bawa kau hamba ya kau. Awal. Jago. Amke, ini cerita oh lama wah oh hamil lama wah tanggul karam. Bukan tu karam ni tu. Bukan karam ni mana. Bicara kali ni, sangat tanggal ke. Ah, orang ni asyik opus ta. Gajian gabi jota. Tapi orang ni peribes dusun. Bukan tu karam karam ni, ini cerita ni sih opus ta, opus ta, ni tanggal mana tu. Bisnes kerja kajian ni jadi bini tikno nazar buk kamu kan bini nazar nan bini upor di bawah tak kaya bukan seorang upor apa ni yang kita kena bagi ko di bawah kaya kajian upor yang number ni kan jadi atau asyik obosta onu kuliah kerja tu bolong kerja si obosta seorang upor

0: pengen. Child abuse bunyi mantas sama bo.
1: Oh.
0: Orang lo jadi bunyi ozora bo. Orang lo baik ke protection renai. Like orang main abu ni kau nong nabla. Kalau nang mani no, aku sendiri tak tahu no. Okay sini terai doktor. Innocent. Dia kalau borok naik tok ketar. Borok mungsa si dia hanya tongkang aja.
1: Oh.

0: innocent.
1: Mm.
0: They are like broke my talk. The car.
1: Mm.
0: Broke. Mungsa tiga ya hanya tong dong aja.
1: Oh.
0: Jadi borok ini okra dong help mano.
1: Hmm.
0: Ini tong maruk zaman tok sarung do seng nugo.
1: Hmm.
0: Oke kak kalau wo kabului borong nau tisha.
1: Hmm.
0: Kalau lebar ni yang bisa kakak tidak nobar kuasi pantai toling tok harmi. Oh, ini terakhir dong nugo seng borong ni. Oh, Zora wo seng borong nau belai ke okra dong naik orang ni.
1: Nang.
0: Subana ni nang ta.
1: Tapi
0: kalau korok manusik, kondis parodik, bebang bikas men korok ozra ozo di Abu Mayang ke. Nunggu kebang mas rero. Korok mapat keri tunggu. Mapat tunggu kan sebaksa nunggu wale sulai. Selain ke pidi koro, kondis bekau kaisa sendrumu. Aku bebang no bang ni son ni log nani. Aku ni bebang bika sung kani wata.
1: Kasu mung kayo.
0: Aku rong no sung bang ni bagi balai ke tongkor naik to. Munijak tongkor. Sungjak naik tongkor. Apa tu kau sung bang no sunani nangka.
1: Oh.
0: Borok. Kuno dini panu borok busi taman sung ni nukung obap tunggu. Ani nu fungo ora king sang lai yo mulai tok lai yang lai aja aja kaca bung lai abu nu borok busi ya tike borok tong mang kage bang minta lai kah sengrana ni pora suna kene ni borok bay mansak sen ini munijak makang borok nu kang kese borok bung ini seng ha bung ini seng gom makang kosong tong mau beri kok kalai parang kotre kok kalai abu rong ken bung ni abe bang nu sago mari kalai dah. Okay. Abang ni lagi siang. Kepada lembaga logo. Terakhir orang no borok no subrayo. Kerumiti sahaja ni cakap. Abis yang satu sifso sama ni. Terakhir orang apa? Jangan orang borok. Terakhir orang no norok subrayo. Mana subray ni naimati sih? Kaito naimati sih. No. Perungan di nama. Sungguh kebangun bungus. Kaya di bawah. Ini pun sini ada yang mana jorok-jorok siang. Belai kerja over, kalai kerja misuse, kalai ang selain orang domok reka bunyi kerang buka, abang ang baksa-baksa perawan kainnya jang, betul keringan selain orang sasun kainnya ni. Apa kerja perawan buka jorah-jorah. Ani selain ada ang macam kok naro. Tapi belai kaya sengit om. Subrayo mani tambah, abang mau ekum hamzak marui. Tapi itu je puru, perungi tong mani preaching kalai tong puru. Kalau dok dolsa bin thani payah. Apa as sahiri dok tam kalau eh kalau orang tan nangkari thani. Nara orang kuno dorgar kerja ini ni bama kasu mani nukta. Apa tu sebab itu saka eh bama tak kasu ni. Amah is kalau orang ni bagaimana kaya tu ni. Mana sen kalau ini cimino sen barang no kiar kaya nang. Belai ke abo sen motor ke siwan sen itu mahaya di bawah. Abu bual ke kalau ini cim bono naimani ini naimani ya kaitu ni naimati ke sen kerungiti seman kange. Asalai ulo lama pan koratun bo salsa bo regret ingin bo kipili fainan ni cakau. Abang mas sambil sekolah bo awak asalai engkau ulo bo don hamil ro malai hamjangi tangka. Api ro kenapa testimoni. Kamu ni bagi ini tabu kebang mas agar bo sen lupa tabu. Asalai ro kiri korong ibu ni. Makanggo senukta. Oni asanti. Kebaro bahagi pori manchine ba. Bahagi poni grup manchine ba. Abu orang baik terang rok. Abang macam tu. Abu orang nak orang buat sengkara orang buat tokoh ini ya, damu ini ya. Pori kapal kayu ini ya, okay kuil kuil kah government sekolah. Abu bebang macam ni jatuh nukle. Neng number kah mali ya ni bukan damu kiri mangla. Kapal kayu ni neng bukan abu kiri mangla. Bukan hanya itu neng. Abu klay mana pun, mereka terus mana pun yang nak angkat. Wajib mana, mereka ni wajib mana lah. Bung no pelengkap ni damurok primer bunga buka maya, teacher buka maya tak. Jadi tengah bung no belai nang mana sih ni selalu tu boleh short ba, baru ni bagus. Tongkor kah hamperan bung. Ini so okra dok, hai ketong sabun.

0: kolu kaya. Naik. Tengok kaya rau kekerik kaham ngani. Nang ta. Asa sawin pari kan.
1: Aw, aw, hambay, hambay. Aw, tabuk ni ojra wo ke Bangkok no beri besha, cerai besha, cela besha. Abu ni shaka wo jeng tektor zakmani, eba shatok zakmani. Nuk zago eba seng maximum shanan dhangai physically harassment klai zakmani. Abu jotoni she common tabuk India hande phatar hande joto wono obohai ungui tung phiat tangui nang kroksa jeng hayung go ajai phaike joto no kaham tongnari musungo joto no kaham nahar mung tuino sung tongui man khangke jeng borok rok no bo kaham phreng man hai deba nang tumung no kroksa hamya shamung klai tongkai te kroksa bonono shrengui no tese shreng nai sung nokja go kabang ma new stroke aba hai chrai bu sharok no physically harassment klai jaka mentally torture klai jaka bono bu togo klai jaka aba bini shaka kabang ma podre pot jungjal khik klai jaka aba hai sung klai mani chaya amo chrai rokon kha innocent bini mungsha Babina ringya, eba mungsha klaina ringya. Nang amti klai di. Nang amti ngdi hingga bo amti nong nai. Jeta seng chalai mani chalai rok unka kaisa habai. Snamzak. Jeng bono kaham hamiya jotong klai mano. Bono seng shikiri shokro kai toni mano. Abo hai ng mani belai kano chini chaya. Seng bono kaham mokol tei nahar nani nang nai. Te kaham phreng nani nang nai. Jate bo infuser koroksa kaham bethai ngay thayi. Bini bubar bethaino pishai manani bagai chungsrai jora ono bini yafango tumongno mungsasuk yong wari to khabo bo truk truk joshaino thangnai eba bo kaisa tamhanai depression eba kirimao habai thangnai haini bagai jeng abo hai physically harassment claimani belaikeno jini tabukni common eba belekeno bangzakni mano haini bagi sing obrokno ka sunan nangka abo jeng naithok eba jeng o naithok sangsaro jeng jotono tongnani mosungo ka hamka haini bagi no jotono no shep borani nango hello
2: hello punkaham belai belai punkaham
1: I punkaham takho
2: kore ini borone jibon to sarayong sobche bonus mamti sama ni chini okrarung dek to
1: aw
2: sing okrar samoda ham ya daka da da onte ma ba abu de chini jitu to da ba chopi ba ba kaisa khara ba aba yo kaisa ba khara ko kaja onte ba ha ha chi chi chi chi ba ba ba chopi cha gor te ni kaja ba ba ka sa ba ba ka ba ba cho ba ka ba cho ka ka ba ba ba ba ba ba ba
1: Korang tangi bo ger ger engmani bagai ang call card khai maraka tangi bo network issue ni bagai tak bar digital phoning ang thangmani bagai kicha hello hello
3: hello
1: phungkaham
3: phungkaham
1: ang
3: kaim karuna ni asanna
1: chale Nang tesa khang shaton chade.
3: No bai.
1: Ee khnai tong go shadi.
3: Jera ra to kisa mishe hinda kana kisa hinda kana ngo hai ra bai.
1: Au au au.
3: Amo na bong ni na ko kere. Khana ko kere kang ko khrung di. Hai ra bai. Kang ko khrung ke Apa sih baru one time bagi nanya hair bai. Angsana tak kena bai muka.
1: Do hambai. Ishan noh ni siapa nama bobo korak cerai nong nak korang go balai cerai ni korang. Hello.
4: Hello.
1: Punka ham.
4: Kau kang bubon sama dia tu.
1: Aw lam shogo jarau.
4: Agrop saya yang membagi, bisa ramai yang kering malia.
1: Oh, tamong mana itu?
4: Apa, ane bokrok mihmu, gak bokrok tunggu. Tapi gua apa ini? Di sini saya, tak sekali satu kesang tunggu. Agi buk sajak buat tunggu mana ya kena.
1: Aw, keringnya balu kah? Hai si, kita tahu kah bahaya sak sori dok sakali.
4: Tak kena ongkar maya. Kalau ini tu salah satu belai tunggang, tapi ayam muiuk nangkuk tongtang ni bokro.
1: Oh ho.

Funga ham te lam suku kanai tong nai kabang ni taku bukuk te mari kising shong no FM ujun to 101.6 megahertz o jora ang tongo lolita kakayo jora narok joto no kaham kereng no tong banya hanai au tongo ang butabuk shak jora te leka ham kereng no kogrezak tongma bagay hanyo hai tini phai shok pajak norok ni gajaro au sung tini Kanalena Rutamung Rock, Fiaba, Cogdung Nibishing Tibos, and Kerenglana, Tatinito Shimano Shangrong Shalangangazung, Panda Nipulia, Hasukni, Rutamung Panda, Kanalayo, Jadu Nirisabza, Rutamung Rock, Abunia Gulosung, Mutumano Panda, Mutumano Panda, Sung Mutuman Manikog Lam Rock Shalayana, De Kanato Kanato, Rutamung Rock Kanalana, I am Paitak Paising, Hanyo Hai, Kanato Tok, Rutamung. Aw, rezabung no, rezabung kai tini. Aw, nasingi tongbai ma bagai belai belai kena hambai maru. Salbrum no narok kena woi, salbrum no narok sangbai. Kerenggai nasingi tongma bagai. Belai kena hambai. Tayo zora belai kena tung plazak hai da. Aw, belai kena tung plazak tungma zora ba tung sinai no. Tungma bagai joto no. Shalai ke no horong ke no tungmani bahai ke thunani bahai ke tongnani ne wanchuk laijak wana laijak khabangni mare ke jing takuk tebukuk song o tungmani jora seng o bahai ke no je manchak busak no kachang ke tondi satung rogo no khoria tongui ma ke belai jao phia ba seng tuiya korok ka bang khe nangdi tomong no satung go seng nokhor ka hangke sati hai ka bokhoro go ri rok rena nangnai hai ke seng san strok rok ngi manu Belai ke tung mani bagai. Hai adu bana, awo zengzal te borok ni paya. Tung ma jora ke bo tung nai nyo. Kesang ma jora hingga bo asung no kesang go. Obo hai nyo. Abo ni bagai, zeng masai tong lai ne bo bo hai ke chini health no zeng chini shak no kaham ke tong iman. Te zeng bo bo hai ke sakolom kesang zagar go tong iman. Sai tuk di je man chak zeng kesang zagar go tong nani te ya korok neng nani. Awo, zeng tungphlao hne wani wai tham salo tei tu gor khebosang hamya saya kolum ko sarok lumui rok mano hae daba mahai tung mani jara rogo jara jara belai tik sang manjang ma bagai bo lumui rok thango sai nangai bo tong thagya wa hai nongo mahai tung ma jara rogo au samung ro bosang ka hamke sana ni nanglai o tung ma jara wo bohok akorok bo dera oi mano aboni bagai jeng samung ro bo dadi dadi no sumui rok thango ma mui rok nadi o mahai tung ma jara hange to sang sai mano Amno freeze tongka basang freeze rogo toni mano. Hayaka basang mui rok nga hankai mutunga yakonai. Hayaka batakari wo tui rok roo yakonai. Azaga mui rok no bera wo yakonai. Sang kasangka toni ri mano. Oba hayaka sang samung kusum rok saya. Ang nani nang nai bohok rok dere atai. Bohok dere kasi ni shak rogo saya ang itang mano. Hayadaba. Aw kapan humari kising. Takuk te buk zong padi hingga ojara ra samung ni pai sing tang layane. Jotoni bagay. Tang share jamu ngajora

0: FM 80.
1: Aw, panda ni pulia sing hasungi rezamong panda wo jatuh ni rezamsa ke rezamong kena pelik ya ratus wanti mal som ni korang bay. Henry rezamsa ke rezamong aw pelik kena tau tau ke fia ba buji nai rong kata buji mana buji ya rong kai bo fia ba ha je bini rezamong ni je sur pelik kena tau tau kai si. Kabung ni mari kesing tak hukte bukuk sung mahi kena terap terap sung panda bes kangot lang lain hanya hai. Tebur rezamong ni fasing no sung tang lain.

Halam semua kini tu nak kapan ni tak kubu kuk hati mari kita sini FM jen tu 101.6 MHz. Tiada jarak sama kini tu ni mana hasil ni rasa mung pandawa jatuh ni rasa jaga rasa mung rock. Aku agam buk sate sate jarak terap terap lain jatuh ngos ini studio ini jarak kuku jarak afung damji sata mesh hati thamji ni deh mukfulik berci.

Aukana bilake joy locksmi de burmani korang by her chapjak her jamung hajara. Kabni mari kisin tahuk de bungsum fadi hingga kisisa kok berkok tema bubang rok kenawin har layana.

Hanya hai di perkaham dalam suku kena itu naik kapang ni tak kubu kau kete mari kisim suno FM ujo itu 101.6 bega harjo teo cara tonga ang lolita dalam suku hanya hai nerok no muito mano pandawo au muito mano pandawo sing muito man mani kok lam rok to sing shalane kok to grong ni bising tibu sing kereng lain kena itu di logiri di paya shak jara tino kapang ni mari kisim tak kuk tibu sung bela bela ke hambai maru fiaba o jara nerok panda kena itu ma bagai logiri itu ma bagai

Kau bung kemari kencing. Takuk. Tapi bukuk song piaba. Tining kau International Day of Innocent Children Victims of Aggression ni shal. Aku tining ni shal hayung nangai Innocent Children's Rock Victim te Aggression ni shal. O shal bishi brum no tining ni hay. 4 June ba keba 4 June o shal angai tongo. Palai jagai tongo. Aw, mutam ni bagai shana thangke kabang ma kok sini srai rokno tuye nai. Aw, sini hayungo eba sini hasakao srai rok. Je mentally harassment haya keba borong ni mentality ni bagai kabang ma samung eba keba kabang ma ni bakhak te borong ni mentality distafungo eba keba borog mohai ni sigarango je srai rok borong ni srai ni thungnani porinani tongthognani a jora kamai thango haya keba a jora bai borong a jora no borok thungi maiya enjoy khaimeya bo haingo tamni bagai hinga hankai hayung nangai kabang ma kebang mata bo warok solima bagai haya ke ba kebang masrai rokno jeng nuk jago kostoman mani bagai kebang ma okra rokni bagai sana thang kang ke au o shal 1982 19 august o shal no jrai rokni o shal no palai jak mani eba ke ba o shal ti sa jak mani songsa jak mani shal Aucerang cerai rongno to joto no hamza go haya dana cerai rongno keba hamza kia kerenya harsha kawo. Aw cerai nuke jisa cerai panang teng jeng jisa ni panang teng jeng belake no hamza klayo hamza kmani nugo. Piaba o cerai rok jorawo buma bufa kemawo jorawo borong ni ring no ke school haya keba borok ni teng mung teng nani tong teng nani jorarok kemai tango. Obahai kebang manuk jago jeng history wo agi ni simi nukui fayo serai rok. Borong ni otong thok za thok no jora wo kemai thanggo jora wo. Borong ni mentality harassment hai wakaba borong ni mentality disturb ngai thanggo tam ni bagai hingga hangkai mo sana thangka hangka hangkai jeng nuk jago je sini hayongo kebang ma judo eba keba war eba keba joba obahai rok ma bagai jora wo jeng serai rok no Serai rokni, tinang kemai tanggo serai rokni. Thung mung, jam mung, tong mung, bebak no kemai tanggi mano. Serai rokno, mohai rogo seng nukzago baksa baksa. Cengkit nebro kajak mani. Haya keba serai rokno seng kebang ma samung, kebang ma hamya saya wo seng yus kai mani serai rokno. Oba hai rogo seng nukzago itonggo serai rokno. Tak romunya di. Kaisa kok sana thangka hange buma bufano paya hange basano payo ma hai oba hai rok bo seng kebang manuk jagai dongo mo hai sal rok no mo hai tomung rok no khimina bagai tini ni hai o shalo palai jagai dongo omtei srai rok ni o innocent children victims of aggression shal hayung nangai

Agirok porong ilak marok cho chora chora wo kebang ma srai rok mai ke bisi brum brum brok no sing kamamani nugo thimani nugo bisi brum brum chal brum no kebang ma srai rok kebang victim ni sikarang wo oba hai rok bela ke no chaya srai rok no jing oba hela khaimani te brok no jing chora chora tamnani srai rok ni bagai jing hamya wan chuk mani eba ke srai rok no sing care khaya angmani bagai oba hai rok nuksa ko